0: Ani nyab cögék cönébe a kaszta, a makája mag átom, hovori nyak.
1: Itá hajcsak, bapa jamzini mag tahna átom, kőcsönygre, a csipkan ki, macsma kópjok, csipkan, masut receptionist. Itá nyam kópjok, az csinna a kó, ma tökít a mamó idájva. A masák, amatom a hajcsak, csaba bajk ha nyak, ma tökít a mamó, ha gőgöt, amelyik ha csipkan ki. Kecuma ada hanya akam hawai matadi mai hatai cu kecup matadi matata abah mui memtega memapai hawam kecuma apai hatasok matabi hasko amahnye amhama itai cu hawam ta amya ak ampums am adikidik ok mas makut tapir o ida masuk GED o associate's degree kecup mampums hatas ahidak ab masma am prajonya makcipkan. Awas beiwanat apapak cipkan kecik marsjema. Ma pihas cik mohag maup sapa up. Kecik amek ha cipkan kecik kita. Mampum sem syasmaj mohas masma haicum bejuhnyim amek. Kecik tohon aat tamhimdak mohas masma haicum bejuhnyim. Kecik has cema dihagi mamda cem semajit. Mab ab cik emajik mammas amecut. Kecai cai macam kita masma ambat jenim amahwah jenak tahna tamhumacam mam tega pacam smart cedap kecah hamiau pek ama amoi upa mat pemasa masam abam mamamot di tahna tam mat apa mui pek abah jenik pemasa masam abam macipkan kecup mam tema tam kecah Amerika na nyokat kecah sami cedat coba serpa kecup mam sapa mohamapuik tapir. Mawal sab cuy kita, mahasjo matai cuy, apa api tak cipkan, mahukum upai cuy, kaba mui, apa erit cuy, mahama bui, kaba hanya apa kacipkan ki, matpek ki apa koin tuk, ki ksiant homot, apa sales bashes plaza, cuy kita mbojo, mamtum bo erit, mamtum mahako, jam sabui kacipkan, mamhia tai cuy kita, ahon, matema amahai cuy, ahon jor. Waik matai cu, kecupak magina apa dah kekahan, mencapa mercik magina, matpak apa tai cu, kecuas bawaan ita, kita pernah mampu kemu poisudat, mampu dasbuhi mukcipkan.